Ma se sai una chitarra, dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.